0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan. Kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Soft Sensation hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Kujang Sirilaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama menikmati suasana malam yang menyenangkan sampai titik pergantian hari nanti. Dan akan semakin menyenangkan sahabat Kelight ditemani lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan di 0812-203-1972.

dari Kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Care Light 107,1 FM. Sebuah obsesi, Faris RM kerja bareng bersama Neno Warisman. Halo, selamat malam Anda semuanya, sahabat Care Light. Mudah-mudahan kita sama-sama menikmati waktu-waktu yang menyenangkan ya, sampai titik pergantian hari nanti. Dan silakan kalaupun Anda ingin memilihkan lagu-lagu bagus, kirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada Pak Hendri, malam hari ini sahabat Kelight, suka dengan Don't Sleep Away, This Night My Baby, dari Daniel Sahulaika. Lagunya sudah kita siapkan ya, Pak Hendri. Kemudian juga selamat malam, Mbak Nani. Oke, lagunya tadi sudah terputarkan. Ada Pak Didi juga. Pak Didi, selamat malam. Earth Song yang Anda suka dari Michael Jackson. Anda titip salam untuk sahabat Sat Indrasari, juga untuk keluarga besar Kelet FM, katanya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Pak Didi di Sarijadi. Lagunya sudah kita siapkan juga ya Pak Didi, dari Michael Jackson. WA kirimkan ke 0812-203-1972.

Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Girl Light FM, Better Man, Taylor Swift. Kita terusin kembali Soft Sensation malam hari ini. Oke, kali ini saya kunjungi Pak Syam Edi Api Asmara ya, yang Anda suka. Salamnya untuk semuanya, senantiasa sehat selalu katanya. Terima kasih Pak Syam. Halo juga, tadi ada siapa nih? Pak Sandi lagi di perjalanan hari ini. Mudah-mudahan lancar nanti ya sampai tujuan. Dan sekarang ada Niagara. WA masih saya tunggu sahabat Galite untuk memilihkan lagu-lagu bagus di 0812-203-1972.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih menikmati malam-malam yang menyenangkan ya sahabat K-Light, ditemani dengan lagu-lagu bagus dalam Soft Sensation. Saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu yang Anda suka. Silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972. Oke, sekali lagi ke 0812-203-1972.

Shower me with your love dari Surface. Halo, selamat malam Ibu Dia, kemudian juga Ibu Tuti, ada Mbak Shita di Jati Handap, mudah-mudahan kabar baik. Halo juga selamat malam Ibu Nabila. Lagunya tadi sudah terputarkan. Mbak Shita, Andre Hehanusanya sebentar lagi kita putarkan ya. Dan saya masih akan temani Anda semua sahabat Galite. Kita akan sama-sama menikmati suasana malam yang menyenangkan. Oke, mungkin Anda juga tengah mereka-reka, tengah merancang apa-apa yang akan dikerjakan di hari Sabtu dan Minggu, juga hari Senin ya sahabat Galite, long weekend. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, apapun yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Sekarang ada Lady Gaga kerja bareng bersama Bruno Mars, lagu yang disukai oleh Nana. Mudah-mudahan juga kabar baik malam hari ini di Lembang. Lagunya sebentar lagi saya putarkan.

ke Light 107,1 FM. Asik ya sahabat ke Light, lagu yang barusan hadir Still Waiting at the Door. Selamat malam Anda semua, Anda yang masih dekat bersama Soft Sensation. Kita akan tuntaskan sampai titik pergantian hari nanti, sahabat ke Light. Oh ya, sahabat ke Light, masih dalam rangkaian ulang tahun Kelight FM, kemudian juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81, Kelight Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok 15 Agustus 2026. Bertempat di Kelight Media di Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online ini didukung PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

Kel Light FM, Joshua Kedison, Beautiful in My Eyes. Halo, selamat malam Ibu Teti di Nilem. Kemudian juga ada sahabat Iki Adrian Sahar. Terima kasih atensinya. Pak Sugi juga selamat malam hari ini. Mudah-mudahan kabar baik ya Pak Sugi. Ada Mbak Kiki juga. Mbak Kiki suka dengan When You Look In My Eyes, Jay Graydon. Sebentar lagi kita putarkan ya Mbak Kiki. Tapi sebelumnya ada lagu jujur mirip Bram Bursas.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Ken Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama dalam Soft Sensation. Waktu saya tinggal 40 menit ke depan ya, sahabat Ken Light. Tapi bagi Anda yang masih ingin memilihkan lagu-lagu bagus, silakan saja Anda bisa kirimkan WA ke 0812203 1972.

Tony. Halo, selamat malam Ibu Sri. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini Ibu Sri. Ada Pak Sandi Kustejo juga. Terima kasih Pak Sandi. Cuma lagunya dua-duanya tidak bisa kita putarkan ya Pak Sandi. Karena beatnya memang terlalu tinggi. Kemudian juga ada siapa nih? Kang Rehan. Kang Rehan juga mudah-mudahan kabar baik. Ada Pak Andi, Sopi Andi. Lagunya tadi sudah terputarkan.

FM. Usai sudah sahabat Kelight. Jumpa kita dalam Soft Sensation malam hari ini. Saya Kujang Sudelaga undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Hidraguna insyaAllah menemani Anda di Weekend Spirit edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 hingga pukul 9 nanti, dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran yang bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat kilat Bruno Mars yang baru saja menemani dengan Nothing on You menghantar kita 16 menit beranjak dari pukul 6 waktu studio kilat. Sahabat kilat sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kilight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat KLI, said the wait is finally over. Seruan sudah ditunggu-tunggu, akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Stability Farmwork 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau working body Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815730459550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Farm Walk 2.0 Mystery Unlocation Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K Light, baru saja bersama dari Maniacary dengan Someday mengantar kita 56 menit beranjak dari pukul 6 waktu studio K Light. Sahabat K Light, MotoGP masuk ke era baru 2027. Perubahan regulasi yang besar diyakini bisa mengacak-acak peta persaingan, bahkan membuat para jagoan saat ini kesulitan beradaptasi. Prediksi tersebut disampaikan test rider KTM Paul Espargaro. Menurutnya, pembalap yang saat ini tampil cepat belum tentu kembali menjadi yang terdepan ketika regulasi baru berlaku. Sebaliknya, pembalap yang naik dari moto-moto justru berpotensi memiliki keuntungan pada awal musim 2027. Paul menjadi salah satu test rider yang sudah menjalani cukup banyak pengujian motor 850cc dan ban Pirelli untuk MotoGP 2027. Ia juga merasakan kembali MotoGP 1000cc saat tampil sebagai pengganti Maverick finalis di Silverstone. Pengalaman tersebut membuat Paul melihat perbedaan karakter motor 2026 dan 2027 sangat besar.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.